selamat siang dan selamat istirahat saja untuk Anda semua yang baru mulai istirahat atau yang sudah selesai istirahat ya, kembali bekerja. Semoga semuanya lancar-lancar ajarkan sebaya untuk hari ini. Lagu dari Cutrani Auliza dengan judul lagu Dia Yang Kau Suka akan saya hadirkan dan tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Rekan sebaya lagu dari Cutrani Auliza dengan judul lagu Dia Yang Kau Suka yang baru saja kita dengarkan rekan sebaya ya. Mengantar kita ke jam 14:14 rekan sebaya di tengah cuaca yang cukup menyengat ya. Anda harus beraktivitas seperti biasanya. Tetap semangat ya. Yang harus berwarawiri di jalan raya. Juga saya harap semuanya dalam kondisi baik-baik aja rekan sebaya. Jangan lupa air putihnya dicukupin ya, jangan dikurang-kurangin. Bisa dehidrasi nih rekan sebaya. Baik, untuk penelpon yang perdana, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Nidar.
0: Bunda Dewi,
1: gimana kabarnya Nidar?
0: Kabarnya sepertinya agak goyang nih.
1: Goyang panas pun
0: iya ya. Iya, panas goyang, tambah lagi goyang jantungnya goyang tadi pagi pas gempa, waduh.
1: Oh iya.
0: Agak kaget gitu ya.
1: Iya.
0: Baiklah Bunda, silakan salam buat siapa Bunda Dewi?
1: Pertama buat ini ya, buatnya Abu, Bu Jamal, buatnya Pak Sarya, Bang Juliman, Bang Anta, Bunda Salmi, Bunda Karera, Bu Ana, Bunda Adi. Lagi buat Pak Yus, Abu Cedar, Pak Uni, buatnya Bang Nuri, Bang Sunadi, Bang Sam, Bang Rupin, dan semua-semua aja nih dah.
0: Baik, yang spesialnya
1: buat Bunda aja, sehat selalu dan menangkan rezekinya ya.
0: Amin. Mau lagu apa ini Bunda?
1: Bunda aja yang pilihkan lah, yang mantap.
0: Oke, ditunggu Bunda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya ada Bunda Dewi di Manasah Masjid Cunda. Selamat siang, paling baik aja buat Bunda.

Untuk rekan sebaya yang lain yang mau menyusul request lagu favoritnya, boleh silakan request lagu apa saja, lagu aja, lagu pop, lagu dangdut, lagu apa aja, intinya lagu yang ada di playlist kami ya, rekan sebaya. Saya di sini menemani Anda sampai jam 5 sore nantinya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita bakal simak dulu dua lagu yang akan menemani suasana siang Anda, rekan sebaya. Lagu yang dibawakan olehnya Ami Rahmi dengan judul lagu Pesan Red Lumpo ya. Semoga lagu ini bisa menghibur Bunda Dewi yang ada di Cunda. Juga nanti akan dilanjutkan satu lagu yang dibawakan olehnya, satu lagu yang dibawakan oleh Ian Kasela dengan judul lagu Tak Tergantikan. Untuk Anda semuanya, selamat siang saja dan tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengah ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngebecak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group, na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah jumpa kapal si pelaw? Nyalah rasiki kai puplung leh mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kapilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Waktu tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma ana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyoka semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore. Buat yang mau ikutan gabung, silakan rekan sebaya. Saya coba semangati diri Anda dan diri saya sendiri dengan lagu-lagu yang bisa Anda request di 0852-223-5646 atau di 0851-060-24559 rekan sebaya. Nah, untuk kali ini sudah ada penelpon, langsung aja saya coba terima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Pak Wajol ya? Iya Pak Wajol, gimana cuaca di Krungpase Pak Wajol?
1: Oh, di Krungpase mendung.
0: Oh, mendung. Di Lok Semawe panas menyengat nih Pak Wajol.
1: Oh, ANH gempa.
0: Oh, kapal lo. Posiblah lewat padik dah bunuh. Kok je posiblah lewat menan, posiblah lewat 18 menan.
1: Panas kanan lampu.
0: Oh, iya betul-betul Pak Wajol, betul. Agak kaget terbacut sebab tengah siaran Buno.
1: Oh, tengah jalan.
0: Tengah long siaran Buno, jadi agak syok bacut menan. Tengah long baca berita. Silakan salam Pak Wajo.
1: Salam orang Puding Dera ke Mamandum.
0: Ya.
1: Yang kau bergabung atau pergi penuh.
0: Iya. Terus? Salam spesial nah.
1: Ya, kudok macam.
0: Get. Amin, terima kasih. Mau lagu apa? Iya, amin. Mau lagu apa Pak Jo? Pak Wajo?
1: Lagu Nida Radia yang pilih.
0: Boleh lagu Aceh, boleh lagu dangdut atau lagu apa aja?
1: Ya, lagu apa aja
0: lah. Oke, Pak Wajo, ditunggu aja. Assalamualaikum. Iya, rekan sebaya Pak Wajol yang ada di Krungpase. Selamat siang aja buatnya Pak Wajol. Katanya di Krungpase mendung ya, berbanding terbalik dengan di Lok Semawe. Oke, lanjut kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
0: Kandar. Iya, dengan siapa ini?
2: Ini dengan Pak Abdul di Blangjerun.
0: Pak Abdul di Blangjerun, apa kabarnya Pak Abdul? Alhamdulillah baik.
2: Anggar sehat juga kan?
0: Alhamdulillah sehat Pak Abdul.
2: Ada sedikit kendala ini ya.
0: Apa itu?
2: Panas menyengat ya.
0: Iya betul, panas menyengat banget menyengatnya nih.
2: Iya.
0: Iya betul. Baiklah Pak Abdul, salam buat siapa ini?
2: Yang berusaha siapa Anggar?
0: Pak Wajol di Krungpase. Krungpase.
2: Salam Pak Wajo di Krungpase ya.
0: Iya.
2: Kami sehat juga, semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Ada sejar juga, apa kabar?
0: Iya.
2: Terus lanjut ada panggil limaan, Amsa, Kecetap, Asyaria, dari sana ya.
0: Oke.
2: Juga ya. Ada juga juga di panggung. Terus ada juga. Juga di hidung. Dan salam juga untuk Pak Yusri juga. Itu aja Kak Anidar.
0: Baik, untuk yang spesialnya Pak Abdul.
2: Spesialnya untuk Kak Anidar aja.
0: Amin, amin. Mau lagu apa ini Pak Abdul?
2: Lagunya ada siapa ya? Dari Imam Eka Rifin ya.
0: Judulnya?
2: Menari di atas luka.
0: Menari di atas luka. Baik, ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya ada Pak Abdul ya di Blangjerun. Selamat siang saja buatnya Pak Abdul. Kita lanjut ke penelpon berikutnya rekan sebaya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan Abu ya.
3: Iya, betul.
0: Iya, Abu Bentara. Baik, Abu. Siang ini panas sekali ya, Abu ya.
3: Panas ini dua kali.
0: Dua kali panas ya, Abu. Baiklah, Abu. Silakan salam buat siapa, Abu?
3: Salam yang meninggal.
0: Iya.
3: Bang Abu yang berutang ya. Waju.
0: Iya. Iya.
3: Bunda Dewi.
0: Bunda
3: Selmi. Di Rial Murid. Ijo.
0: Iya.
3: Jamal.
0: Iya.
3: Pak Wak, Pak Abu, Abu Jamal.
0: Iya.
3: Yang baru di lu siapa itu? Abu apa?
0: Abu Sabar.
3: Ya, salam kenal.
0: Terus?
3: Semua yang sudah masuk.
0: Oke, untuk salam spesial Abu.
3: Itu nindas ya.
0: Terima kasih, ada ucapan?
3: Banyak yang mati yang sampai itu.
0: Ya, terima kasih. Mau lagu apa ini?
3: Lagu apa?
0: Yang enak, lagu apa aja yang enak, boleh? Baik. Baik, ditunggu. Assalamualaikum. Abu Bentara di Buloh, selamat siang paling baik aja Abu Bentara ya. Tadi juga ada Pak Wajol di Krungpase dan Bang Abdul di Pak Abdul ya di Blangjerun. Selamat siang juga. Kali ini lagu yang dibawakan olehnya Kombi yang saya pilihkan, Combi atau Kombi. Untuknya Pak Wajol dan satu lagu yang saya hadiahkan nih. Hadiahkan yang persembahkan untuknya Pak salah lagi untuknya Abu Bentara dari Aisyah, judulnya Patah Hati ya. Untuk Pak Abdul, lagunya ditunggu di putaran berikutnya. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Nyam thang, thà là hồn thử ron qua gì?
1: Hana lòng thử phí lê, bà hôm nay gửi, kà phụ tòa thà tử, hòa yang tà mê hàn à pà.
0: Bè phụ tòa thà, đà xa tử đừng qua gì, chì nè yu thử phí sbà awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoy kà pega, bè lagi yang kakak pengalaman tử. Lagi nyan iwa awak serpi hati, lagi nyan hati gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
0: Nyan kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patemana alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen alung dah, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podo atas meja. Dekat tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi.
9: Get Kupi

0: terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, Kopi Aceh, Ken Kopi Luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi laki-laki yang ingin menikah, nikahilah wanita karena empat perkara. Yang pertama, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama, engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore masih bersama Nidar, tentunya yang menemani Anda sampai 2 jam ke depan, rekan sebaya. Selamat siang, paling baik saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Baik, rekan sebaya yang mau bergabung silakan di menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Baik, rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Ya, dengan Abu Sabar.
0: Abu Sabar di Lok Semawe ya, Abu ya?
1: Ini sekarang di apa? Di Bantolau, udah pindah tempat.
0: Lah? Kok di bisa? Bantolau. Kok bisa pindah sebentar-bentar? Oh ya, kemarin katanya mau pindah ya?
1: Sudah milikan tanah sendiri.
0: Oh gitu. Oh, iya, berarti sekarang di Panton Labu ya, Abu?
1: Iya.
0: Oke, oke. Udah berapa hari di Panton Labu?
1: Baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini pindahan. Oke, iya, Abu. Semoga berkah ya, Abu.
1: Siapa udah masuk, Kak Nida?
0: Ada Abu Bentara, ada Pak Abdul, ada Pak Wajol, ada Bunda Dewi.
1: Ya, tadi semuanya salam kayak orang itu yang udah masuk lah.
0: Baik, salam spesial ada?
1: Salam spesial kepada Kak Nida ya, pasti pengucapan pasti yang maaf.
0: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih, ya. Terima kasih, Abu. Enggak mau lagu nih?
1: Lagu apapun boleh.
0: Oke, siap, saya pilihkan ya, Abu. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buru-buru banget nih yang baru pindahan ya, Abu Sabar yang ada di Panton Labu. Selamat sore aja, selamat siang jelang sore aja buatnya Abu Sabar yang ada di Panton Labu. Yang mau menyusul masih bisa, rekan sebaya, satu lagi penelpon atau dua lagi boleh-boleh aja ya. Yang mau ikutan bergabung, rekan sebaya, 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

0: Baik rekan sebaya, satu dua lagu yang akan saya hadirkan. Tapi ada yang berdering, saya terima dulu ya. Oke, assalamualaikum. Ya ampun, terputus. Tega-teganya diputuskan. Oke, coba saya terima kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Nida, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik banget dengan Pak Saryal ya.
1: Oke, Kak.
0: Pak Saryal baik juga ya.
1: Ini lagi istirahat nih, Kak. Ini istirahat di bawah pohon kepula.
0: Oh, enaknya. Pohon kepula. Iya. Di bawah pohon kepula, atau pohon Tanjung, benar nggak sih bunganya itu kan bunga yang wangi kecil-kecil itu kan? Tahu saya itu.
1: Buahnya bisa dimakan tuh.
0: Iya.
1: Buahnya merah.
0: Kalau udah mateng merah ya kan?
1: Iya.
0: Iya dulu waktu saya masih kecil-kecil, saya masih bocah-bocah sering ngutipin tuh di komplek Politeknik.
1: Oh.
0: Enggak TK, udah SD lah ngambil
1: oke,
0: bunganya.
1: Oke.
0: Iya. Ayo, silakan.
1: Oh, ya, salam pertama kali buat Kak Nida ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Dua buatnya Bang Tedau juga ya. Bunda Dewi, Bunda Ani, Bunda Salmi. Bubin. Bubin barusan ya?
0: Iya, bukan yang barusan, yang sebelumnya tadi.
1: Abu Pi juga ya. Juga buatnya Bang Jodiman, Bang Sal, Bang Jamal, Bunda Karina, Bunda Bu Ana ya. Rekan-rekan semuanya di mana berada kan? Tampaknya kecuali ya.
0: Baik. Oke, salam spesialnya.
1: Selamat banyak kakak Adia.
0: Terima kasih.
1: Banyak selamat siang dan sore, semoga sehat selalu dan oke, semoga sukses saja ya.
0: Baik, mau lagu apa nih Pak Saryal?
1: Lagu Aceh aja nih, sekali-sekali lagi cuy-cuy hati ya.
0: Cuy-cuy hati, baik, ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya ada Pak Saryal di Lok Semawe. Lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Bu Dia.
0: Ya ampun, terputus. Bu Dia. Nah, kayaknya ya. Bu Dia. Nah, ya Bu Diana yang di Bener Meriah ya. Sepertinya jaringannya kurang pas ya, Bu Diana. Nanti boleh gabung lagi ya. Dicoba aja lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya ampun, Bu Diana ya.
2: Iya, terputus ya.
0: Iya, itu suara hujan atau suara apa?
2: Hujan.
0: Hujan deras.
2: Hujan deras tadi.
0: Ya ampun, di sini panas sekali.
2: Oh.
0: Iya, Bu Diana, silakan salamnya buat siapa, Bu Diana? Iya betul. Iya. Iya. Nazir. Baik, untuk salam spesialnya. Amin. Amin, amin. Mau lagu apa ini, Bu Diana?
2: Lagu dari Niat Bustami.
0: Judulnya?
2: Ijuk.
0: Oke, ditunggu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya ada Bu Diana di Benar Meriah. Selamat siang aja buatnya Bu Diana yang ada di Benar Meriah. Dan tadi juga ada Pak Saryal di Lok Semawe. Ada juga Abu Sabar di Panton Labu. Selamat malam, selamat malam lagi, selamat siang saja. Dan untuk anda rekan sebaya, sudah saya siapkan dua lagu yang akan hadir. Ada Imam S. Arifin dengan judul lagu Menari di Atas Luka. Pilihannya Pak Abdul yang ada di Blangjerun akan dilanjutkan satu lagu yang saya pilihkan buatnya Abu Sabar ya, dengan judul lagu Salewalang dari Johnny bersama Yusniar yang akan hadir untuk menghibur anda semuanya. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk anda.

0: ke habis mutik perlu?
1: Hai Bilal, tolong jak buat rumah abang Tacin si ah. Tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
2: Kepu nak becak masih?
1: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti yang tak tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
2: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat terus roh daripada Cin.
3: Punah hai Bilal?
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
1: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
1: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih nang katu.
7: Bilal, kau dah ajuk nyak ke pos siple? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
2: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
7: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
2: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat tu masih.
8: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
7: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
8: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
2: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
8: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
7: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
8: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
2: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
8: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
7: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
2: Kak bereh, masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
6: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813 7066 8313.
0: bahwa seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya program acara Citra Warna Sore yang saat ini saya temani ya, tentunya sampai selesai di jam 5 nantinya. Buat Anda yang mau bergabung silakan ke 0852-223-56469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS.

0: Baik rekan semuanya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Yus ya?
1: Iya.
0: Baik Pak Yus, salamnya buat siapa Pak Yus?
1: Salam dulu pertama kali buat Kanida Samad Soi. Pak Pidaus, buat Jaja, buat Pak Wajul, buat
0: iya.
1: Buat Nurit, buat Ibu Mona, Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Karera, juga Pak Abdul, juga Ibu Mona, udah ada dia, buat semua-semua lah.
0: Baik, untuk spesialnya, iya, spesialnya buat siapa ini Pak Yus?
1: Spesialnya buat Kenidar saja, selamat sore, semoga sehat selalu dan banyak umurnya.
0: Amin, terima kasih Pak Yus, sehat selalu juga. Mau lagu apa ini Pak Yus?
1: Lagu dari Ramlan Yahya, Kenangan Cinta.
0: Kenangan Cinta Ramlan Yahya? Bukannya ya. Dari Firsa Agam itu atau Yusbi Yusuf bukan? Oh, kalau itu nggak ada di playlist gimana? Mau diganti apa?
1: Ganti ini aja, lagu Pesan Rak Lumpuh aja ya.
0: Pesan Rak Lumpuh tadi udah.
1: Udah. Dari apa? Ramla ya?
0: Dari Ami Rahmi, tapi nggak boleh lagi kita puterin. Judulnya sama. Yang lain?
1: Tangkim dulu aja dari Ramla Yahya.
0: Yang biasa atau yang DJ slow-nya?
1: Yang biasa aja.
0: Yang biasa aja. Baik, ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya, ada Pak Yus di Cunda. Selamat siang, selamat sore aja buat Pak Yus yang ada di Cunda. Rekan sebaya, tadi udah lumayan adem loh, tapi ternyata panas lagi. Baik, untuk berikut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Pak Yusni di Blangkolam.
0: Pak Yusni di Blangkolam, gimana cuaca di Blangkolam Pak Yusni?
2: Baik sekali.
0: Cuacanya bagus? Panas enggak?
2: Agak-agak panas sedikit.
0: Agak-agak panas ya, baiklah Pak Yusni, silakan. Salam buat siapa Pak Yusni?
2: Salam pertama untuk Nidar.
0: Iya, terima kasih.
2: Dan untuk semua-semuanya lah.
0: Baik, spesialnya Pak Yusni?
2: Untuk semuanya.
0: Iya, ada ucapan?
2: Selamat.
0: Oke, mau. Iya, mau lagu apa ini?
2: Lagu yang enak, lagu apa?
0: Semua lagu enak kalau suka. Maunya?
2: Lagu Iraya, tahu Iraya.
0: Yang nyanyi siapa itu?
2: Yang kalau enggak, siapa? Bukan. Buka.
0: Hah? Halo? Halo Pak Yusni? Waduh. Terputus ya, kayaknya jaringannya kurang stabil nih ya. Baik, saya pilihkan aja lagunya nanti buatnya Pak Yusni. Kita lanjut ke penelpon berikutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore, sore menjelang petang.
0: Panjang ya. Baik ya. Bang Amsal, apa kabarnya Bang Amsal?
3: Alhamdulillah sehat, nggak ada kekurangan sebelum saat ini kak.
0: Alhamdulillah, tapi semangat ya hari ini ya.
3: Ya semangat kak, ini apalagi kan kita tadi barusan juga jam-jam perkiraan jam 11 tuh barusan juga itu ada getaran yang mengguncang bumi Serawi Mekah ya.
0: Iya betul, kaget nggak sih?
3: Ya, cuman kita walau gimana.
0: Nah kan jaringannya kan. Halo.
3: Jaringannya kak kalau kita ngerasa.
0: Iya, kurang pas ya.
3: Ya, tapi enggak apa-apa. Ini aja yang
0: aduh. Halo? Iya, gimana gimana?
3: Yang penting jaringan enggak pas enggak masalah. Yang penting kita-kitanya aja ya.
0: Iya, yang penting orangnya aja pas ya.
3: Iya, jangan hilang ingatan itu aja. Yang
0: sampai kada ingat. Ya betul-betul. Baiklah Bang Amsal, salam buat siapa Bang Amsal?
3: Buat ya Kanit, tugas semoga selalu sekeluarga ya, enggak ada kurang satu apapun. Yang barusan juga selamat siang dan sore buat Abu Win. Jidar juga Bunda ini dipanggut, Bunda Dewi juga, Bunda Salmi juga, Bang Sarial juga, Jamal juga ya. Dan buat semua-semua aja lah yang udah bergabung di keluarga besar Citra Warna Sore tentunya edisi Rabu hari ini, semoga sehat selalu, enggak ada kurang satu apapun.
0: Insyaallah, amin. Mau lagu apa nih? Mau lagu apa? Spesialnya ada?
3: Spesial buat semua-semua aja. Ucapannya selamat sore ya. Cuma sedikit himbauan. Kita untuk sementara ini tidak bisa kita prediksikan pergerakan cuaca. Memang beberapa daerah sedang diwaspadai dengannya apa itu ada bencana ya, tanggap bencana. Dari maka dari itu bisa kita bisa ambil pengalaman. Mungkin daerah kita juga rawan kecelakaan, termasuk di Lusmo ya kak ya. Rawan gempa, gempa juga, longsor, banjir juga. Dari itu harus berhati-hati dan jangan bakar sampah sembarangan ya.
0: Betul.
3: Nggak diawasi ya.
0: Benar banget, benar banget.
3: Karena seorang bisa merugikan orang banyak.
0: Gara-gara satu orang ya. Baik.
3: Benar,
0: kak. Bang Amsal mau lagu apa?
3: Lagu seperti biasa lah. Kakak Nidar yang pilihkan sekaligus kakak putarkan untuk menghibur rekan-rekan supaya di siang hari ini, kak.
0: Baik, ditunggu Bang Amsal. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Nidar. Selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Selamat bekerja kembali Bang Amsal di Darussalam. Salam kompak aja ya. Untuk putaran ini rekan sebaya, ada Bang Amsal yang baru saja ikutan bergabung, yang ada di Darussalam, Pak Yusni di Blangkolam dan Pak Yus di Cunda. Sudah saya siapkan dua lagu yang akan hadir. Ada Bergek dengan judul lagu Cuy Cuy HT. Lagunya buatnya Pak Sahrial di Lok Semawe ya. Dan akan dilanjutkan satu lagu dari Ramlan Yahya dengan judul lagu Tangke. Oh bukan. Iyad Bustami dulu dengan judul lagu Ijuk buatnya Budiana yang ada di Benar Meriah. Untuk Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: bahaya. Nyen, abah kok bakal dengar dek. Nyen, ibu jawab. Aduh. Ibu jawab lah ya dek. Aduh. Abang gak love you gak dek? I miss you. I love you too.
1: Gombal.
2: Nyawajin.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tuan Kuaji. Pu kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi ya. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan ku aji, ase ro ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak New HVAC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mengatanya.
8: Punya mai, patat lo aku punya.
7: Panen na long lo, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui kata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long lo. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Berpesan baiklah terhadap wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Rekan sebaya, program acara Citra Warna sore saat ini di jam 15.49 waktu Indonesia Barat. Untuk rekan sebaya yang mau ikutan rame-ramein program Citra Warna sore, silakan aja ya ke 0852-2235-6469 atau 0851-060-24559. Nah, rekan sebaya sembari menunggu yang mau bergabung ya, boleh nih saya bakal bacain berita ya rekan sebaya. Beritanya seputar gempa yang tadi nih rekan sebaya, yang mana AJNN mengabarkan bahwa tidak ada korban pasca gempa Gayolus dan BPBD sebut 4 gempa susulan terjadi rekan sebaya. Nah, dikutip dari AJNN.net rekan sebaya, BPBD Gayolus belum menerima laporan adanya korban jiwa maupun kerusakan bangunan pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah tersebut pada Rabu hari ini rekan sebaya. Kalak BPBD Gayolus Muhaimini mengatakan pihaknya langsung menurunkan tim ke lapangan untuk mengasesmen sesaat setelah gempa terjadi. Dikatakan ya, setelah dikonfirmasi tidak ada korban, kemudian tidak ada fasilitas apapun yang mengalami kerusakan, juga tidak ada laporan bangunan yang retak. Ia menyampaikan berdasarkan informasi awal, pusat gempa berada di 42 km arah barat laut wilayah Gayolus dengan kedalaman 10 km. Setelah guncangan utama berkekuatan 5,6, wilayah Gayolus juga mengalami 4 kali gempa susulan dengan kekuatan lebih kecil. 4 gempa susulan tersebut diantaranya cukup dirasakan oleh masyarakat. Dan rekan sebaya, meski belum menerima laporan adanya korban jiwa maupun kerusakan, BPBD hingga kini masih menunggu hasil investigasi lengkap dari tim yang sedang melakukan pendataan di lapangan. Ia menambahkan kondisi masyarakat saat ini sudah berangsur normal. BPBD hingga kini masih menunggu hasil investigasi lengkap dari tim yang sedang melakukan pendataan di lapangan.

hari ini azan salat asar di jam 16 lebih 5 menit ya. Saya bakal hadirkan dulu ada dua lagu yang akan menemani Anda. Lagu yang dibawakan oleh Ramlan Yahya dengan judul lagu Tangke Meduroh ya. Pilihan siapa tadi? dari Pak Yus ya, yang ada di Cunda. Lanjut nanti lagu yang saya pilihkan buatnya Bang Amsal di Darussalam, dari Azizah Maumere dengan judul lagu Aku Tak Berarti Bagimu. Dan rekan sebaya, saya akan kembali menemani Anda nanti setelah break untuk tunaikan ibadah sholat asar.

الله أكبر الله

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dia masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan Sebaya kembali lagi bersama Nidar di program acara Citra Warna sore. Setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar, untuk yang sudah menunaikan ibadah sholat asar dan untuk yang akan menjalankannya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rekan Sebaya, untuk saat ini kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna sore sampai jam 5 nantinya. Nah, rekan Sebaya, buat yang mau gabung silakan aja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik rekan Sebaya, langsung saja terima penelpon yang sudah tersambung berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dari Umadi.
0: Masya Allah, Bang Sam, Bang Sam. Alhamdulillah, baiklah Bang Sam, bolehlah.
1: Baik-baik saja kan?
0: Baik-baik saja Bang Sam. Bang Sam gimana?
1: Begitu juga kan?
0: Alhamdulillah. Oke Bang Sam, mau kirim salam atau mau kirim nasi padang?
1: Nasi goreng aja ya.
0: Oh boleh. Salam dulu tapi. Kirim salam dulu.
1: Ya, kirim salam untuk rekan sebaya semua, selamat sore aja.
0: Oke, yang spesialnya?
1: Spesialnya untuk Dinar aja.
0: Terima kasih, ada ucapan?
1: Selamat menjelang ataupun selamat sore aja Dinar.
0: Oke. Iya, baik, mau lagu apa nih Bang Sam?
1: Bebas.
0: Bebas?
1: Sonia, gaun merah.
0: Gaun merah dari Sonia.
1: Ya.
0: Yeah. Oke, okay, tumben. Oke. Okay. Iya, biasanya lagu Aceh atau lagu yang nggak begini-beginilah. Tapi hari ini begini ya lagunya ya. Oke, okay, ditunggu Bang Sam. Assalamualaikum. Iya, rekan sebaya ada Bang Sam di Pantai Jago. Selamat sore aja buatnya Bang Sam. Yang mau menyusul silakan rekan sebaya, ada kesempatan buat dua penelpon ya di putaran ini setelah Bang Sam tadi yang ada di Pantai Jago.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan dulu ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu buatnya Bang Sam yang ada di Pantai Jago dibawakan oleh Sonia dengan judul lagu Gaun Merah. Yang sudah saya siapkan ada juga satu lagu yang dibawakan oleh Fahmil Arabi dengan judul lagu Malam Jula. Dan satu lagu dari Eri Susan dengan judul lagu Berkeping-keping yang akan menemani Anda tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Kuaji, Kuaji. Pu mu we ta malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh pane nai ro kawan. Got ta tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tung Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uo mantang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hana lepi Tung Kuaji? Pu kali nampak terpi ase ji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacit manfaat.
0: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewa nyalom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak. Kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah. Kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top. Perpustakaan terakreditasi A. Lab canggih, dosen pro, plus dosen asing. Ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Eh, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI, iya,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap do aku punya.
7: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Berpesan baiklah terhadap wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya, 52 menit sudah lewati pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita tiba di akhir acara program Citra Warna Sore. Terima kasih untuk Anda semuanya Rekan Sebaya yang sudah setia bersama Radio CTS FM, Bunda Dewi yang ada di Menas. 52 menit sudah lewati pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita tiba di akhir acara program Citra Warna Sore. Terima kasih untuk Anda semuanya Rekan Sebaya yang sudah setia bersama.

Dari Intan Putriana, sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita di program Citra Warna Sore di edisi Rabu 22 Juli 2026. Rekan sebaya, untuk Anda semuanya selamat sore paling baik saja. Selamat menikmati waktu bersama keluarga yang baru pulang ke rumah ya. Baik itu ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin baru nyampe dari tempat pekerjaannya ke rumah ya. Sisihkanlah waktu Anda beberapa menit ya, setidaknya setengah jam lah ya, untuk bercengkrama bersama anak-anak yang ada di rumah yang mungkin sudah menunggu Anda dari tadi rekan sebaya. Begitu pula untuk bapak-bapak ya, yang sudah meninggalkan anak dan istrinya dari pagi, memang capek ya, lelah, tetapi menyisihkan waktu untuk mereka akan membuat mereka merasa tetap dicintai meskipun kita tidak selalu ada di sampingnya rekan sebaya. Lagu dari Intan Putriana dengan judul lagu Gasemu Wayang akhiri sua jumpa kita. Sianidar yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pu muwewe tak malam-malam. Pu mana kena nanti kameng mentang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep kipangin. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tukwaji? Pu kali nampak terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola wanyan lom.
0: Yang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kamelanganan ngen new AVAC.
1: Teman alamat New AVAC nyan padup lumboi ji lumboi telepon awaknyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Luksmawi. Handphone 0812 60 60 61.
1: Di kedai matang gepegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang menya kulkas dengan AC rusak karili bak New AVAC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812 64 14 614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGD dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tangnya.
8: Punya mai, patap dah kupinya.
7: Panen nalong donya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah kedih dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti yang saya sabo. Tapi mengada becak barang kan lep dengan mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih pergi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih yang nak kata.
6: Bilal, kau budak junyak ke pos iplew? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup

0: Tutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

وآله الأطهار.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemalang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, Kai Bilal, kaca orang mantang je kuih yang kata.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos siple? Nyara rasiki Kai Puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundi daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Waktu tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betoi nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3 dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong. Kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bisa hana lepi Tuan Kuaji? Pu kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek puto asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Makaji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patu man alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UB, iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari nyo.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang.

0: dan namo tulis Bak Mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na Bak Kopi Get.
1: Bit habuy, lempah mangat Get kopinyo. Nyong ka mangat ate long habuy, karena Get kopinyo drone hanan jak le Bak Kedai Kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
0: Hai dek buntu, hanje jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awi Leksemawi, inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan rekan sebari gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam ya. Di edisi siar Rabu malam 22 Juli 2026 kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan rekan sebaya Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Ya rekan sebaya, lagunya dari Wali Band dengan judul Memas Mati Masuk Surga yang sudah awali jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini. Ya rekan sebaya, semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam paling baik aja semuanya ya. Dan untuk kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuk temani Anda. Ada lagu dari Jania Lorenza dengan judul Cuma Kamu, dan nanti akan diteruskan lagu dari Ari Wibowo dengan judul Madu dan Racun. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan.

0: nanti lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: UI iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Hai Bilal, tolong jak bar rumah abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tinga.
5: Kepu nang becak masih.
4: Hai pokopo. Tengah cek ke kontrol wo dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lep dengan mandum. Barang-barang pih lep.
5: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
6: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
5: Oh, padat terus roh daripada Cin.
6: Punah hai Bilal.
5: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
6: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
4: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
6: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
5: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
6: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
5: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
6: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
4: Cuman nak supir bak drone?
6: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
5: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
8: Bilal, kamu dah ajunya ke pasipleo? Nyara rasiki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
5: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
8: Alah hanya, baik lu tak pu kapilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
5: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat tu masih.
9: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
8: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
9: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
5: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
9: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
8: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
9: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
5: Bereh datnya. Cuman dosen kiban.
9: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum Unmuha Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, Habilal. Habilal, buka preh dong. Kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
5: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lunjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadwal pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Selamat malam paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Masih di program Citra Warna Malam rekan sebaya, dan untuk Anda nih yang ingin bergabung ya di program Citra Warna Malam, silakan rekan sebaya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga ya Anda hubungi rekan sebaya di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

0: Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Caca.
0: Selamat malam kembali, dengan siapa ini?
1: Dengan Nadir ini di Sigli Kak Caca.
0: Iya, Nadir di Sigli. Malam ini mau kirim salam-salam untuk siapa aja Nadir?
1: Ya tentu Kak, yang pertama salam Kak.
0: Iya.
1: Kesehatan, kekuatan, dan Allah beri umur panjang, mudah rezekinya ya.
0: Amin, alamin ya rabbal alamin.
1: Salam lagi buat Bu Ana yang ada di Pusung Lama Lutur itu. Salam lagi buat Bunda Kalera yang ada di Jemput Tengah. Bunda Kalera Kak Cacaya, Allah beri kekuatan dan Allah beri umur panjang juga. Allah beri rezekinya banyak. Dan salam lagi buat Pak Yus yang ada di Cunda. Salam Pak ya dari Nadia. Salam lagi buat Bu Mona yang ada di Cunda sana. Nah, moga-moga Bu Mona Allah beri kesehatan dan kekuatan juga buat Bu Mona.
0: Amin.
1: Dan lagi buat buat Bu Ana.
0: Iya.
1: Bu Ana yang ada di Bindar Maria.
0: Iya. Terus.
1: Ya. Allah beri kesehatan dan kekuatan juga dan Allah beri panjang.
0: Amin.
1: Dan salam lagi buat Abu Bintara sama Umi di rumah. Moga Allah beri kesehatan juga dan Allah beri umur panjang mudah rezeki.
0: Terus.
1: Dan salam lagi Kaca Jaya buat yang kami yang ada di Uteng Kelu Sumer itu. Salam lagi buat Bunda Ani, Bunda Dewi yang ada di Cunda sana juga. Dan salam lagi buat Pak Di Senardi yang ada di Puslam Musmoe. Salam Pak ya dari Nadir. Salam lagi buat buat yang di Bu, yang di apa? Di Pulau Pak. Di
0: siapa?
1: Kata lagi ya Kak.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Nazir?
1: Nah, salam spesialnya buat istri nih Kak yang ada di samping. Moga dia Allah beri kesehatan juga, Allah beri kekuatan, Allah beri umur panjang juga.
0: Amin.
1: Sama istri juga di samping ini.
0: Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk lagunya kali ini Nazir mau dengerin lagu dari siapa?
1: Kalau lagu genrenya jelaskan Kak Caca dulu.
0: Boleh lagu pop, boleh dangdut, boleh kenangan. Yang tidak boleh cuma lagu Aceh, karena untuk lagu Aceh nanti baru bisa kita hadirkan di jam 10 di program Citra Lagu Aceh.
1: Ya. Oke. Ini aja Kak, lagu pop lah. Dari Arif.
0: Judulnya apa dari Arif?
1: Hancur Hati Ini.
0: Arif Hancur Hati Ini? Oke, baik. Coba saya cek dulu ya. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Iya, Kak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Nazir yang ada di Sigli ya. Selamat malam paling baik aja. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya yang ingin bergabung seperti Nazir, silakan rekan sebaya. Anda bisa pilih lagu pop, lagu dangdut, lagu kenangan ya. Karena untuk di program Citra Warna Malam tidak bisa kami hadirkan lagu Aceh. Karena untuk lagu Aceh baru bisa kita hadirkan nanti di program Citra Lagu Aceh di jam 10 nanti ya.

0: Baik rekan sebaya, dan untuk kali ini sudah ada yang berdaring. Saya terima yang berikutnya, rekan sebaya yang sudah berdaring ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Caca.
0: Dengan
1: Bang Jul Diman di Darussalam semuanya, Kak.
0: Iya, Bang Jul Diman di Darussalam. Malam ini mau kirim salamnya untuk siapa aja?
1: Salam yang pertama buat Kak Caca.
0: Terus
1: buat Pak Wajo dan keluarga. Buat Pak Wajo yang ada di Kurung Pase. Terus buatnya Abu Bintara yang ada di Blok Langara, semoga lekas sembuh. Buat Pak Syaria, buat Jamal, dan buat semua rekan sebaya Kak, baik pendatang baru ataupun pendatang lama.
0: Baik, untuk lagunya salam spesialnya untuk siapa kali ini Bang Jol?
1: Buat Kak Caca ya.
0: Ada ucapannya Kak untuk Caca?
1: Selamat bertugas, selamat malam pelindung aja, salam kompak selalu, dan semoga Kak Caca mudah rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin, mudah rezeki juga untuknya Bang Jol Diman ya.
1: Amin ya Kak.
0: Bang Jol Diman, kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagu dari Rano Karno aja, cuma judulnya gak tak pilihkan aja.
0: Oh oke, siap-siap, ditunggu aja lagunya ya.
1: Oke siap Kak Caca, assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Bang Jul Diman yang ada di Darussalam ya. Selamat malam paling baik aja. Dan untuk yang berikutnya yang sudah berdaring saya terima lagi. Assalamualaikum. Dengan
2: Bunda Salmi ya di Utunkan.
0: Bunda Salmi di Utunkan, mau kirim salam untuk siapa aja malam ini Bunda Salmi?
2: Salamnya pertama juga Taja.
0: Terus
2: Bang Johor, Bang Sal, Bang Sarian, Bunda Andi, Tante Mona, Bang Dari Sikri, Wak Dul, Bang Adi, Bunda Dewi, Bang Manajari, Pak Ayu.
0: Iya.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
2: Aduh, gak tau lagi, langsung lupa.
0: Ya udah deh, salam. Baik. Kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Bunda Salmi?
2: Untuk Kak Caca aja lah. Salam bagus tugas Kak Caca selalu. Dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Dan
0: terima kasih. Dan untuk lagunya kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
2: Lagu ini udah Kak dari Curani.
0: Curani judulnya apa?
2: Rindu Tapi Malu.
0: Rindu Tapi Malu darinya Curani. Oke baik, ditunggu aja lagunya ya.
2: Yuk, makasih ya Kak.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Salmi yang ada di Utenkat, dan juga sebelumnya sudah ada Bang Jul Diman di Darussalam serta Nazir yang ada di Sigli ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Arif dengan judul Buih Jadi Permadani yang bisa saya hadirkan untuknya Nazir yang ada di Sigli, berhubung lagu yang Nazir pilihkan tidak tersedia di playlist, jadi terpaksa saya gantikan judulnya, namun tetap masih dari penyanyi yang sama yaitu Arif ya. Dan nanti akan disusul lagu dari Rano Karno dengan judul Yang Kusayang, Yang Sangat Kusayang, lagu yang saya pilihkan untuknya Bang Jul Diman yang ada di Darussalam. Semoga Bang Jul Diman juga suka dengan judul lagu yang sudah saya siapkan ini ya. Dan untuknya Bunda Salmi, harap bersabar dulu, lagunya akan saya putarkan di putaran berikutnya. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hana lepi Tuan Kuaji? Pu kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih mentang nacin manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpi Ron Kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dahsyat dan kuaji, cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati, lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan kuaji, Asero ni salah urun terpis. Makaji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patu man alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Naku pedo pasial bengahnya korona. Sini tes bile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.

0: Bà con à bùi, mà ngạc thẳng nhỏ.
1: Bù nhỏ mái, bà tắt đỏ của bì nhỏ.
0: Bà nè nà lông đỏ nhỏ, con cục bì đà chỉ cần để bừng rút của xô của băng hôm mà.
1: Ồ, bà tốt cứ, hàn lưu bà cứ để làm rụt cuồng tư. Bà nè à răng cà tạc rì.
0: Bà bà nè à răng ý rô nè. Nhân cà lông bà dari biji kupi pilihan ha bùi.
1: Kupi pilihan bùi gata. Nhân cứ kupi pilihan nhàn hai. Gat kupi. Kà lư hà rê lông đỏ. Lông bà đu ở tư meja. Eh tu kate tu takri harang tabi kelung.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
1: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: CTC FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering langsung saja. Saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Ramli di Bulu.
0: Ramli di Bulu. Ramli di Bulu kali ini mau dengerin lagu. Bukan dengerin lagu, tapi salam-salam dulu. Aduh. Salam-salamnya malam ini untuk siapa aja, Ramli?
1: Sama saya.
0: Terus. Iya. Iya. Salam spesialnya untuk siapa kali ini, Ramli? Ada ucapannya kan untuk saya? Selamat malam kembali, Ramli. Ramli kali ini mau dengerin lagu dari siapa? Apa? Gak boleh, untuk lagu Aceh baru bisa dipilihkan nanti di jam 10 di program Citra Lagu Aceh. Boleh dong, lagu dari siapa?
1: Lesti.
0: Lesti, judulnya apa?
1: Aja boleh, Kak.
0: Pokoknya dari Lesti ya, yang terbaru ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke, siap, ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum. Ya, rekan sebaya, sudah ada Ramli yang ada di Buluh ya. Selamat malam paling baik aja untuknya, Ramli. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Ramli, silakan Anda bisa hubungi di 0851 0602455 untuk live dan juga SMS-nya, atau bisa juga Anda hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Yus di Cunda. Pak Yus, malam ini mau kirim salamnya untuk siapa aja, Pak Yus?
2: Salam dulu pertama buat
0: Iya, terus. Terus.
2: Pak Wajul.
0: Iya.
2: Pak Abdul. Dewi, Mbak Salmi, Bunda Karera.
0: Iya.
2: Juga buat Cedar. Nah,
0: iya.
2: Doanya buat Bu Nurit dan buat Pak Yudiman.
0: Baik. Terus kalau untuk salam spesial udah barusan ya. Untuk lagunya mau dengerin lagu dari siapa, Pak Yus?
2: Oh, lagunya ini Haruskah Aku Mati, tapi penyanyinya udah nggak tahu.
0: Haruskah Aku Mati? Kenapa harus mati? Haruskah Aku Mati judulnya memang? Iya. Lagu dari Jihan Audi ya. Jihan Audi, Haruskah Aku Mati, benar?
2: Iya.
0: Oke, siap. Ditunggu aja lagunya, Pak Yus ya.
2: Ya, baik. Terima kasih, Caca.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik aja untuknya, Pak Yus. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Pak Yus, silakan rekan sebaya bisa telepon lagi WhatsApp, telepon biasa, dan juga bisa kirimkan pesannya ke inbox Facebook, SMS dan juga WhatsApp rekan sebaya. Kali ini rekan sebaya kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya. Ada lagu dari Nyecut Rani Aliza dengan judul Rindu Tapi Malu, lagu yang sudah dipilihkan oleh Bunda Salmi yang ada di Utenkot. Dan nanti akan diteruskan lagi lagu darinya Lesti dengan judul Kura-Kura Dalam Perahu, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Ramli. Lesti dipilihkan, judulnya saya pilihkan, namun penyanyinya dipilihkan oleh Ramli ya. Dan untuknya Pak Yus, harap bersabar dulu Pak Yus, lagunya akan saya putarkan di putaran berikutnya ya. Tetap di CTIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Albilal, dolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mena bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih nang katu. Bilal, kau dah ajunya ke pasipel? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masih.
0: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
0: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
6: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

27 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya masih di program Citra Warna Malam. Dan untuk Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga di 0851 060 24559 untuk live dan juga SMS nyarkan Sebaya, atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan Sebaya. Dan untuk kali ini rekan Sebaya, dua lagu sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Nyajihan Audi dengan judul Haruskah Aku Mati, lagu pilihannya Pak Ayus yang ada di Cunda. Dan nanti akan diteruskan lagu dari Diana Nasution dengan judul Benci Tapi Rindu.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh malah kena tiga meng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Gak tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Aseh hanalipi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan lelong terpi ya teji?
1: Hana ek lelong terpi. Rencana lelong nuk bungko, lelong nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana lelong terpi le, bah menang gede. Kapu toa satu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah aku punya.
7: Panen along dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Citra FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan?
1: Ya, ini Abu Sabar.
0: Abu Sabar di mana?
1: Abu Sabar sekarang di daerah Pantan Labu.
0: Pantan Labu. Baik, Abu Sabar. Iya benar Abu. Abu kali ini mau kirim salam untuk siapa aja malam ini?
1: Terutama ke Kak Caca.
0: Terus? Banyak ini udah dari tadi.
1: Bagi salam semuanya yang udah masuk, yang belum masuk.
0: Baik. Terus?
1: Bagi salam saya, yang nama saya bagi ke Abu siapa tuh? Abu.
0: Abu Bintara.
1: Kartumuna.
0: Terus?
1: Bagi Ibu Linda, apa tuh yang di
0: Aceh Tengah? Aduh, siapa ya? Saya juga lupa.
1: Siapa itu? Yang di Bunda Maria ya? Ibu siapa namanya itu?
0: Aduh, saya juga lupa ya.
1: Nanti salam lagi itu juga karena kita enggak tahu nama
0: lagi. Iya, benar-benar. Terus salam spesialnya untuk siapa kali ini, Abu?
1: Untuk rekan-rekan semuanya yang belum masuk, yang udah masuk. Ada yang ucapan pasti semua jauh lebih ya.
0: Oke, baik ya. Terus untuk lagunya mau dengerin lagunya lagu dari siapa? Saya yang pilihkan ya. Lagu pop atau dangdut?
1: Dangdut boleh, boleh.
0: Oke, siap ya. Ditunggu aja lagunya. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Bu Sabar yang ada di Pantan Labu ya. Selamat malam paling baik aja. Dan berikutnya rekan sebaya sudah ada yang yang mengirimkan pesan, saya bacakan dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dengannya Nafis di Matangkuli. Salam buat semua yang sudah bergabung. Salam spesialnya untuk Kak Caca aja. Ucapannya sehat selalu Kak Caca. Terima kasih. Namun untuk lagunya Nafis nggak bisa saya hadirkan di program Citra Warna Malam karena untuk lagu Aceh baru bisa dipilih dan saya hadirkan nanti di jam 10 ya di program Citra Lagu Aceh. Nanti boleh ikutan lagi ya Nafis ya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu satu lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Vildan dengan judul Berjuta Bahagia. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

Ya, rekan sebelah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21 lebih 55 menit ya. Tidak terasa, kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Warna Malam, rekan sebaya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri sejenak, rekan sebaya, di program Citra Warna Malam. Namun nanti tetap akan saya temani lagi Anda di program berikutnya, yaitu program Citra Lagu Aceh, rekan sebaya. Dan selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung di program Citra Warna Malam. Ada Abu Sabar di Pantan Labu, Nafis di Matangkuli, Pak Yus di Cunda, Ramli di Buloh, Bunda Salmi di Utenkat, Bang Joldiman di Darussalam, serta Nazir yang ada di Sigli. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Ada di Sigli. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com.

yang akan akhiri jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini, rekan sebaya. Saya Caca pamit undur sejenak, rekan sebaya, dan nanti akan saya temani lagi Anda di program berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Rekan Sebaya, kembali lagi bersama saya Caca, orang yang sama namun di program yang berbeda. Kalau tadi saya temani Anda di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya, kali ini saya temani Anda di program Citra Lagu Aceh ya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang sedari tadi ingin pilihkan lagu Acehnya ya, silakan Rekan Sebaya sudah bisa. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda Anda bergabung ya di 0851-060-2455-9 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe Rekan Sebaya. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Ya Rekan Sebaya, lagunya darinya Salwa Nabila dengan judul Lone Peluka ya, yang sudah awali jumpa kita di program Citra Lagu Aceh kali ini Rekan Sebaya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya Rekan Sebaya. Lone Peluka, ya.

0: Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada yang berdering. Langsung saja saya terima dulu penelpon perdana di program Citra Lagu Aceh kali ini ya rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bunda Dewi di Manasa Masjid. Iya, Bunda Dewi di Manasa Masjid. Kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa Bunda?
1: Penyanyinya Bang Joni sama Yusniar
0: ya. Judulnya apa?
1: Judulnya gak tahu. Tadi ada di Putari Zaman Idar.
0: Oh gitu, kalau nggak salah, yang mana ya, Rindu Mesti Kepoi kalau nggak salah ya. Pokoknya dari Bang Joni dan Yusniar.
1: Iya benar.
0: Oke baik, terus salam spesialnya untuk siapa? Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bunda Dewi ya. Iya, sama-sama. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi yang ada di Manasa Masjid ya. Selamat malam, paling baik aja. Dan untuk yang berikutnya yang sudah berdering, saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Caca, selamat malam Kak Caca.
0: Iya, selamat malam kembali, dengan siapa ini?
2: Oh, dengan Cedar ini, yang lagi menunggu-nunggu waktu istirahat. Ini cuaca masih panas, request diulang lagu-lagu aja.
0: Boleh, mau request lagu dari siapa kali ini?
2: Request lagu yang agak sedikit ini, lagu lama, kalau bisa, kalau ada dari Ajir.
0: Boleh, judulnya apa dari Ajir?
2: Ajir lagunya, aduh, aduh lagu Ajir. Bisa dipilih?
0: Boleh pilih apa aja.
2: Enggak, di playlist itu ada.
0: Oh, saya yang pilihkan. Kalau ya. Indah Malam dari Ajir.
2: Iya.
0: Oke, baik. Terus salam spesial untuk siapa kali ini, Cedar?
2: Spesial buat diri sendiri aja lah lagu ini ya.
0: Biar malamnya ya. Indah ya.
2: Ya biar pilih sedikit nggak apa-apa malah ini ya.
0: Oh, oke baik.
2: Ini suasana agak sedikit panas.
0: Benar.
2: Oke, terima kasih Kak Caca.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Cedar yang ada di Muara Batu ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Cedar, dan juga sebelumnya sudah ada Bunda Dewi yang ada di Manasa Masjid ya. Baik, kali ini rekan sebaya kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Yusniar feat Joni dengan judul Rindu Mesti Kepoi. Lagu yang sudah saya siapkan untuknya Bunda Dewi ya, dan nanti akan diteruskan lagu darinya Ajar dengan judul Indah Malam. Lagu yang sudah dipilihkan olehnya Cedar yang ada di Muara Batu. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
0: Nyan ke hanya long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91 Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: 94,4 FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Lagu Aceh rekan sebaya ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Lagu Aceh, silahkan Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya. Dan untuk Anda yang ingin kirimkan pesan melalui inbox Facebook juga bisa rekan sebaya ya, di Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdaring, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cekbani.
0: Iya, dengan
1: Bang Sam di Loksemawe.
0: Iya, Bang Sam di Loksemawe. Salam, bukan salam, tapi lagunya dulu. Lagunya mau dengerin lagu dari siapa, lagu Acehnya?
1: Lagu Aceh ya?
0: Benar Bang Sam.
1: Dari Armawati AR aja.
0: Armawati AR, judulnya apa?
1: Cemburu.
0: Cemburu dari Armawati AR. Oke, baik. Terus salam spesialnya?
1: Caca aja.
0: Ada ucapannya kah untuk saya?
1: Pasti ada lah.
0: Ada ucapannya apa nih?
1: Malam aja. Semoga Caca sehat selalu ya.
0: Terima kasih. Selamat malam kembali juga untuknya Bang Sam ya.
1: Terima kasih
0: saja. Bang Sam, tapi ini untuk judulnya Cemburu dari Armawati AR nggak termasuk di dalam playlist ini yang ada darinya Nilam Cahaya dengan judul Cemburu, gimana?
1: Boleh, Nilam Cahaya aja.
0: Nilam Cahaya aja, oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Terima kasih saja.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Bang Sam yang ada di Loksemawe ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bang Sam. Dan untuk yang berikutnya yang sudah berdaring juga saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Caca.
0: Dengan
2: Bunda Salmi yang di Timsa.
0: Bunda Salmi mau dengerin lagu Aceh dari siapa kali ini?
2: Lagu dari Hari Nama ya, lagunya kan Darah Aceh.
0: Ah, itu gak masuk playlist Bunda, yang lain?
2: Aduh.
0: Apa yang lain dong, jangan Ari Rahman melulu.
2: Dari Mustafa Kamal ya.
0: Boleh, judulnya apa dari Mustafa Kamal?
2: Pokoknya boleh ya.
0: Pokoknya dari Mustafa Kamal ya. Oke, baik. Terus salam spesialnya untuk siapa?
2: Spesialnya cukup saja jalan. Selamat malam saja, Kak.
0: Terima kasih, selamat malam kembali untuknya Bunda Salmi. Ditunggu aja lagunya ya.
2: Iya, Kak. Makasih ya, Kak.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Salmi ya yang ada di Utenkert. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Bunda Salmi dan juga Bang Sam ya, silakan Anda boleh telepon biasa atau telepon WhatsApp dan juga kirimkan pesannya rekan sebaya, baik SMS, WhatsApp dan juga inbox Facebook. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdaring, saya terima lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
3: Nadine.
0: Nazir di Sigli.
3: Ya.
0: Nazir di Sigli, kali ini Nazir mau dengerin lagu Acehnya dari siapa?
3: Ini lagu Aceh kan?
0: Iya benar.
3: Dari Dia Bodia.
0: Judulnya apa?
3: Di Ujung Malam, ada di playlist.
0: Ujung Malam dari Dia Fauzia, enggak ada nih.
3: Enggak ada ya. Ini aja lah.
0: Lagu dari siapa?
3: Dari Kakak Ulia aja.
0: Judulnya apa dari Kakak Ulia?
3: Kan Salah Kanda.
0: Kan Salah Kanda, oke. Dan untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
3: Ya buat Kakak lah. Yang dari tadi sampai sekarang lagi sedang nyiar.
0: Ada ucapannya?
3: Kekuatan dan Allah beri umur panjang.
0: Amin. Oke, baik. Semoga Nazir juga begitu ya.
3: Iya, Kak. Sama-sama. Amin. Amin, amin.
0: Ditunggu aja lagunya Nazir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam kembali buat Kakak di studio.
0: Iya, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Nazir yang ada di Sigli, Bang Sam di Loksmawe, dan juga Bunda Salmi yang ada di Utenkot. Kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Nilam Cahaya dengan judul Cemburu, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Sam yang ada di Loksmawe, dan nanti akan diteruskan lagunya dari Mustafa Kamal dengan judul Meligau Si Payung 2, lagu yang saya siapkan untuk yang Bunda Salmi yang ada di Utenkot. Semoga Bunda Salminya suka ya. Dan untuknya Nazir, harap bersabar dulu, lagunya sudah saya persiapkan dan akan saya putarkan di putaran berikutnya. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: di lama-lama.
1: Hey,
0: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cido rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah aku punya.
3: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelung.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu. Lempah mangat get kupinya. Nyong kan mangat ate long habu. Karena get kupinya. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

GTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum. Lah kok terputus, sayang sekali. Kenapa ini? Apakah jaringannya atau bagaimana? Boleh dicoba aja lagi Rekan Sebaya ya. Jika memang susah untuk terhubung via telepon, boleh dikirimkan pesannya juga ya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Dan bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe Rekan Sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini Rekan Sebaya, tiga lagu sudah saya siapkan untuk temani malam Anda. Ada lagu dari Kakak Aulia dengan judul Kan Salah Kanda, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Nazir yang ada di Sigli, dan dilanjutkan lagi lagu darinya Intan Putriana dengan judul Gasih Muwayang, serta nanti akan diteruskan lagu darinya Fahmi Fit Nurul Munira dengan judul Saboh Tujuan. Untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 14 menit melewati pukul 23 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya, masih di program Citra Lagu Aceh. Dan untuk kali ini rekan sebaya, sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak Yus Cunda.
0: Pak Yus di Cunda. Pak Yus di Cunda, kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa, Pak Yus?
1: Dari Cut Kemala Hayati ada.
0: Judulnya apa dari Cut Kemala Hayati?
1: Ya, Bungong Jempa.
0: Bungong Jempa dari Cut Kemala Hayati. Kalau untuk Bungong Jempa, adanya dari Dea Fauziah ini. Hah? Dea Fauziah gimana?
1: Dea Fauziah. Ada radio Kemala nggak ada ya?
0: Nggak ada nih.
1: Lagu lain ada?
0: Ada dari apa tadi? Cut Kemala ya. Judulnya apa?
1: Jangan lagu ini aja, lagu Kemala itu aja, nggak lain aja.
0: Gimana?
1: Jangan lagu masa-masa SMA ya.
0: Bulan Purnama mau.
1: Bulan Purnama.
0: Dari Cut Kemala Hayati.
1: Itu lain nggak ada ya?
0: Nggak ada nih. Bulan Purnama. Oh, sama Poma di Aceh.
1: Oh, itu aja ya.
0: Poma di Aceh dari Cut Kemala ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, yeah. Baik. Terus salam spesial untuk siapa kali ini, Pak Yus?
1: Ya, yeah, salamnya buat Cica aja. Selamat malam, selamat ya. Semoga sehat selalu dan banyak umurnya ya.
0: Oke, terima kasih. Doa yang sama juga untuknya, Pak Yus ya. Iya, ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ya, silahkan rekan sebaya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Dan bisa juga di 0851-060-24559 ya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan
2: Pak Wah di Krumpas E.
0: Pak Wah di?
2: Krumpas E.
0: Pak Wajo di Krumpase.
2: Ya.
0: Pak Wajo mau dengerin lagu Aceh dari siapa kali ini?
2: Kalau ada Payung Hitam.
0: Payung Hitam dari siapa?
2: Ya, Nahutroli.
0: Pokoknya judulnya Payung Hitam dari Muhderzam ya.
2: Payung Hitam.
0: Oke, baik. Terus salam spesialnya untuk siapa kali ini, Pak Wa?
2: Salam spesial buat Caca
0: ya. Ada ucapannya?
2: Ada ucapan sehat selalu.
0: Terima kasih. Sehat selalu juga untuknya Pak Wajo ya. Ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Pak Wajo yang ada di Krungpase ya, dan juga sebelumnya sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung juga ya, silahkan, masih bisa rekan sebaya, baik di 0852-2235-6469 ya untuk live dan juga WhatsApp-nya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baiklah kan Sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja lagi 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan Sebaya. Ada lagu darinya Cut Kemala dengan judul Pomade Aceh, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus yang ada di Cunda ya. Dan dilanjutkan lagi lagunya dari Mohdir Zam dengan judul Payung Hitam, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Wajo yang ada di Krung Pase. Dan diteruskan lagu dari Dika Khan dengan judul Tubalam Gayung, lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan Sebaya. Dan untuk Anda semuanya rekan Sebaya, selamat malam dan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai acara nantinya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung ya di program Citra Lagu Aceh, silakan Rekan Sebaya. Anda masih bisa bergabung di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya Rekan Sebaya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya ya. Dan bisa juga di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga Anda bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan 3 lagu untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Ramlan Yahya dengan judul Ting-Teng ya. Dan nanti akan diteruskan lagi rekan sebaya lagunya dari Mursal dengan judul Hana Setia. Dan akan disusul lagu dari M. Rizal dengan judul Pancuri Boh Sukun. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat beristirahat saja.

0: Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan anak hambanya, serta kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam, dan dengan tipuan rohnya, bahwa surga itu benar dan bahwa neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya melalui pintu dari depan, pintu surga mana saja yang dia inginkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio City FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio City FM lewat audio streaming di www.radiocityfm.com.

Ya rekan sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.55 menit ya. Tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di Citra Lagu Aceh. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung. Ada Pak Wajud di Krumpase, Pak Yusti Cunda, Nazir di Sikli, Bunda Salmi di Palu di Utenkat, Bang Sam di Loksmawe, Cik Dar di Muara Batu, serta Bunda Dewi yang ada di Manasa Masjid. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Satu lagu penutup darinya Amirami dengan judul Alun yang akan akhiri jumpa kita di program Citra Lagu Aceh kali ini rekan sebaya. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.